0: TAPS TOPS Radio Radio
1: Hey, rest people, kembali lagi bersama saya.